0: Then director ada kota referee ni dia. Yang nama skom kota senso kuring card yang uti ma. Tanu jelo enggan nane. Mee kami dekhi director ada kota ngah.
1: Boleh nama mii. Mubara tu ke Spain ke Femvara amed Spain dekhi kuruma amedu. Ane kalau Spain mihal tu nama mii. Mii final dah hamet kuri. Datura badar mii fenoni. Hamu mubara tu ke em top team tu fahat jessal. Furu tu amed juga dengan kabo warde aki ke skom kota kan nati jano kui kham gavias. Fahak kan ngah samhasa kau knockout buruga. A Spain mii fenoni. Etek gavias. Etek pura bodang hamu. As a team, as a unit, hama defense gavias hama barang organize ko hama deserving champions hamu.
2: Every shock in the to the Alun bunuhin ni, hamba a team yang ke Femvara kule munda baik gitu ke faham mikurah bini Spain. Furtau macam India kamu kawinu macam ke faham kamu kumme macam control kogen chance tak ke bawa roda. Mereg macam ke segi gitu ke mi hisab diai mi record untuk alun bunuh ini ke mulai kong ebay nuan nuan dia bano minat tu kahal gitu ke gagun ke record fini ke ni dia. Ege kurim le sama mulai macam dominate. Kau eh ha bayar chance hoda golin nujehi ke dia kota galgan faham korbani Argentina ebes furusote nudi agi katuga eh barab bodang kau faham kolin je kame nuadiha minute tu biru dikol Spain ke area tering Argentina bola ke jasa lepi ni defar ini tu.
0: Nanti is Merino ya barab ranggalu chance mega faham kolin je kame ki ranggalu tin chance sama hus tin chance create kori faham apa.
2: Hama ebes chance gol Gola sida kuli ekat ranggalah jahanu lewikin dia cerita dia, betul. So se.
0: Ane kami ka Nico Williams selibungnya tuve se hama. Iggo tu kau sembure kan nujeh, kanaka jah kan nujeh. Mie gol jih bola, mie ke dengno ma pass waram molo nimmalung a dia. Abure hama class nimmalung mikhe alon dana.
1: Gola balayaru sama defense tain ka. Ane kulong itu rogo tu kahama. Argentina ing de majubur badai gitu ke faham kalau ham itu defender adalah yang first defender orang naiki ke defense kuri tan fenone ham mending game ke mindset orang bodoh feni jehan nonton. Mi gol dia ruh sama faham tan jehi dah ing tiba ane kihurai ke Nico Williams orang ranggalu ham bodun jasali bole. Ham yagi invest mi nati jaya ki mi gol jaya ki game bodoh maus warni ham team ke Argentina captain Lionel Messi ham Lionel Messi ab badai ruh.
0: Mee asbi nalon ferry itu guys dengen bahagia. Messi yang kamen nukure wijaya Argentina ini, ekah logo tu kagham mii. Media dehas bahwiso naharum ferry ke mihata nangyar guys. Messi komis kame nukura duhe wijjamu. Argentina gos duha kame gani. Emi ma, mii tu miferoni. Ehing evis dimalakum evis cenna. Ranggal furset tu evis nimengyar. Dating hatar wicceng area teren dia. Miferoni fahata kule li bola. Ranggalu nimmalume. Amii kadeng balenje kemaki Spain MFA untario diru sam Mikola Jehiris 1-0 Molovi itu ruga dia dia ane dia kulun terin naik ane team oti MV ma barak gina dimawa kantet takingnya bahuri.
1: Adi eru ke tashi hodi huri ha kulun terin macam badam sebati endu. Mi nanti cai kiga hama Messi gawah kah hama fah kuli Messi kiga. Macam beda ni tu Messi ke umurah huri ha kama kabala eru sate ke wih minitu kulafu huri macam tu barang gina kabuade ada kulaf sate ke wih minitu ek faham misra ek ko kulaf anek kau sate ke wih minitu kulaf Inggris inna kiki nudiham minitu hama non stop hama full full ke mideni anek kulo nisbatun badar mi macam ni aredu hukil resting hama Spain nali bunyer Argentina yang restu nuli macam kuri mat lanjut.
0: Beda nih nuwun.
2: Alangkah nak gabu leh nukuran ini tu komeng. Ge sababun kama mirage macam tu Messi ke kulo nufenu. Messi ke kulo nufenu ni nuni Argentina nukulo nuni Spain mirage hama tapat moli me dah nuwun jeni. Macam eki control kogge bola hama nudiye bunyer sanggaluan. Bola hifat tag pass kogge moli macam control kogge kulo ni bola gelir. Ha abah bola recover kore ambur ahoda. Mikuri ha kama ka ge sababun ni alangkah dah nuwun. Argentina ke nuli bunu pulela ke furu sate gola hisab gol jehaf ehnamai sama kudako fahata jehunta kudako hennu warboda Spain fahata jehunta fenigendi hisabu Messi bol liben ferima algonmenno fenu nurakka vitan ehnu to ege kurin ekam mi kieni sate ka final minute tu ke first wah ke MB, eh ke kuri guys Messi ke, eh abur marangala energi ya cuci, hunnan ennu Messi ya ke gebol tak ke, nu libu ne Argentina ya ke Messi labba, kuluwa ke Spain nu.

0: Stigmat itt be, ja, én nem szabadon korom, hanem miatt az terpen minden. Bartala for it. Adidas Golden Ball Award. Mille bunne. Rodrigo, sore number. Take a hot killer in Conferentaria Cos. Can you live a Golden Gloves, Ball, Adi Zuban Conferentaria Ginan, and Tim Conferentin. Potayaka, Matapaluma, Fab Adam, and then stay. Wagonera, Tankola, Kukulbus, Kukulbisbura, and stay. Mean them. Made the circle at the Mali.
1: Football fans! Please show your appreciation for the FIFA World Cup 2026 runners-up, Argentina.
0: Argentina, now. I just have a good name for you, Mary. Lionel Messi, dear number. Thank you for having me. Thank you for having me. Lionel Messi, the car of Medellar, and Mirka Rice, John. Stage mati itu, orang mana sejuta ni kumpul, depannya kat dana wala kerana yang kita mes, stage mati itu kumpul dia kerana selang kalau dengan, pun teringin ke karuga medal juga ada bukan, FIFA gerais, ada Amerika gerais, ada tu, orang mana malu mati saya betul betul dia, bahar, mereka pun teringin, khas anggota bes, kumpul pun teringin kat dia kata. Mereka ham dia pergi Amerika ke MBA ke kolonter ini agus muka dah Amerika ke sahabat ke kawan mana kolonter ini anggota dia no ni final match juga kolonter ini anggota hawal koran ke mana ikam ko eh lagu tu ikut dia check ikut apa kolonter ini Inggris ke minyak ke mana fahu sebab asli eh asli hawal koran kawan mana series Anggota terjar oleh pawak masalahnya apa? Ini paham? Ini dani. Nasi kada he nasi sama barat. Jerei perhutanan mana mungkin? Hamgamas, bayi hamga. Mihar juga soal lagi Messi dengan na World Cup yang gak boleh ni tu, mana tu nama tu? Mihar coach, Argentina coach, ini faham.